0: Aresa.
1: Aresa mogodi.
0: Karibu, karibu baba precious.
1: Wakire wake.
0: Wakire bia.
1: Umwesimiwa nanayi yale.
0: Umwesimiwa nani noari.
1: Mwangela maiga.
0: Sawa.
1: Nanyoru lakini tida ikangwa ni maela afulisa sari ya nasao ni.
0: Eee.
1: My mom Agnesi mienda.
0: Eee.
1: My daddy Richard mienda.
0: Eee.
1: Anthony Nagori.
0: Eee.
1: Anthony Natera mama kwa kinyangalia sirisi bawaro.
0: Uba uchumbe.
1: Ombe kira watera kuri ama, ama sase.
0: Sawa sawa mbiya mono Victor Mondo ege
2: saa.
0: Karibu karibu.
2: Why did it seem so much of a funny old woman to perform a charity?
0: Mm-hmm.
2: So, from what I mean, come your name of one.
0: Mm-hmm.
2: You can't enough for any little bit,
0: yeah? Mm-hmm.
2: Boy, no one to watch us for the next one, the come back from the Saudi, that's the woman in the dress, Osh Kapovo, the American Council. My neighbor is a lot of Matunda, no more than this ring here. My name is Kenya. I am moving a movie to write stand.
0: Oh, bao chumbe. Bia manoke gimege sa.
3: Aribia naboke makokoti etero nkagete. Yare dikeya ngere yige tembu ya pake nrepe.
0: Eh, na kye tiro.
3: Tiro no otoro.
0: Eh.
3: Tapaso pariende kobo korantaro.
0: Eh.
3: Onorende na koto bara jete ida mokoti binde bia sine bia ba binde bia ba ini kongu.
0: Aki e bono le mereria.
3: Bara dengi itu bia mire pa.
0: Bia kongi re pa.
3: Binde bia kongi re pa. Ada orang nyarora nyetuan ka bu.
0: Iro.
3: Tapi bule si bia rodi ni buat dia.
0: Wami itu anda ta yoga kero cese neta.
3: Ah, era undi e.
0: Eh?
3: Wah. Ya ye.
0: Weh, mana nengah na tokonye.
3: Era tiga tahun, dua ribu dua puluh enam Enero ni ringa itu.
0: Enam Enero.
3: Enam Enero, bang. Tapi kalau boleh kami sama tu, mesti ingin si enam macam jero jero, jero jero enam jero.
0: Ia si enam jero jero.
3: Ah, enam Enero Enero, kabik Enero, dia dia si dia si mereka, tapi kalau itu.
0: Ebas.
3: Baca bawa diri ni, macam nak jora di sini kita buat jenah.
0: Si enam jero jero, bang. Tuk kalau boleh jero taraja, moga le si enam, moga le rabana matunda, moga le rabana mochere. No man, no no, I did a fresh fresh.
3: Kamu dari rendeng ah, nampak tu lagi tu mencari si mata natural, mungkin jadi dia terus dengan siar dia yang rendah.
0: Okay.
3: Kalau dia ni tiga anda, kalau muka kulit sini kenyang, ni mah itu yang bawa tak matang kan? Ada yang dari rendeng orang cuma na, jadi sih mereka ya. Dari om, akhirnya muka tanaroh itu ni sendiri, muka kulit sini itu sendiri kes tu kerja kau ya? Ya, mesti nak kulit sini lagi lagi nak terus dengan rendah.
0: Itu kerja kau yang dah baca buaya.
3: Basi orang itu nyamba di negara ini jadi asal mereka materi ingko jadi mana mana buat jeka.
0: Baik, tu buat mana mana.
3: Mana mana tu buat jadi buat ingko jeka kerajaan jadi pada tu membeti untuk menyetina itu amok jeti gosip data jeti kata kerajaan.
0: Abang tu bandung, nyoba tu test tu gosip tu sabar mabera.
3: Igo, bawa orang di mana koron nyore mata muteja nyore perisi cari dikei amonaya tinggal ya makuanya. Jabuti mua madi mai tengah mua mua omber na hari tu omber.
0: Eh.
3: Anak-anak muda di rende ponggeh sini tu omber enten mereka. Imo ini lagi obara se tu asyik tu hari kosat cuma pasti barika.
0: Eh.
3: Amai lagi mai tu sena apa?
0: Na mangge.
3: Dia mana? Mungkin rende asam muda korupun kan mereka. Jero kerja masih imba. Omoi sekurin orang yang mesti kerja mah. Tapi dari sini saya buat timah ini nak jatuh rasa kamu tu mui gue.
0: Eh.
3: Manya kan orang muntah no kalau kena isapan tu jadi cuma guru berbaratari ya.
0: Eh.
3: Kore rawa na pota pota pun. Ibu bapa minyak stasiun bateri na. Bukan waktu nak baca dan ada baca dari kokuan ni ramai apa ini? Ah, ini dia dia mana?
0: Biar mana biar mana mesin nete kebagi ki jatuh cembiri. Egesa yes.
4: Ya, ni kau nyesel neta nak ugi lagi aku hendre itu.
0: Manja bono gak kau tahu aku tiga biola papa.
4: Mama itu pun nampai kan dia itu.
0: Tu anak kau nyala nama tu ko.
4: Ama itu sentri weeks
0: ya. Eh.
4: Ambo cari umuan sih gitu.
0: Eh.
4: kwa sete mfrengi ya na igule sana tanonyo ngita njini muanjete kani ilimalita kuru sirengeti wa ukuwa nilinavunari liyoe kora aluna libudu nisidane tuta avuli nukaka wili wa msiata andika nyako wa ama igana andika kwa teke wa gobokongi kwa maturo aspera mmani nao mimainye nora matundu mwesiko mwuripo pelisi matarakirubu upande ili meri takombo na matomato lende na uru maka mtete na mkwa nili na masabi kionsi ipine tali siku naivoli patezi kibageki ya kuhime mbukirengi ya navanti kuditu koli ya makawati
0: mbiyamona ya litukuligi jegesa ok tutaituko ukule raiga asama iga auye eke bago ya ramisi ya iga tutaragendrase ensemo yendeyo omoro velio mkamba kuruma mashauri ni nkoro cha mashabiki onsipi vantubabu kebo na boronye kebage kia bia mono anti nimeitika evangelist pita rasugu producer kuruke hancha vantubanya boroba amaiga mange denis kurudoha wateba maiga uchesta tuminu ibram nyandika kwa mga nire eke evago ekia vini mochoge ni nkoro cha mbono kare kwa yerera vantubali ya bubo kia ma eke evage kia brian kengere chinse mochiri cha magina maiga yeke evago naftali andunda no mongina helene by the way magina kambinete ere 20 second tutakuja abantu bamage na meni abantu bamage na meni ekambi naroche kwaya ya boye ya magena meni nerega na Ivasha wako na Ivasha central bono kina lili andan kani niliwaona no bale kambi na Ivasha alafu na bali ba YVM no bali kambi migori bono wasoma bay kuna kanisa inaitwa Pahil bono wadafu bago kora bono no tukalirende alia kwerende magina esabateri ende aya tiga toko resensementanga ni to nyora manga na mayegesa asentira yo obwenge charagire chinsa isano igoro.